0: Salam, salam. Salam, Boadja. Ritata. Lepo. Tongo jata, ngulu jata.
1: Jata.
0: Tongo jata, ngulu jata.
1: Jata.
0: Tongo jata, ngulu jata.